0: entah itu William, entah itu Teron, entah itu Prakosa, dia
1: Okay. Thank you.